0: Muje moro Muje monu di ubeda lur ano na kede alur ja okora Obani ri dakal mo kabiru kwa mpera rodo kien alur ja oyari
1: Aya, wano biri wana madero burgedi yekunaja, kurye

0: Ini dua kali dua macam muanya. Ini mafia baru ya borja. Mujem mikayu binur kau mijan. Bor charwil, charwil ada meyupi ucaturiu. Ini dua kali karama.
1: Ayah, awak aja senda. Ini normal ayam rola bal. Eno, kuana kuana mole.

Aya, orang gani kau kau ya dia meteru. Be wang yi. Eh, ini kau kau ya dia. Orang gana kau kau ya dia ni ukun. Orang ni na.

Mwesengwe, Jan Pekura Twali, Pekura Twali, Jan Pekura Twali, Pekura Twali, Udago Kuya Ping, Jan Pemiro Mio, Pemiro Mio, Jan Pemiro Mio, Pemiro Mio.

Ini kamu jauh kau garam aku ringo, kurung, rokok dia ulangi nulang kira.